Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya. Aku pikir mereka bakal mager enggak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Benar juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Siapkan tas darurat.
1: Tas darurat?
2: Tas apa sih, Bu?
1: Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
3: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Eh, Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: shouty.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Ja.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Setuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Yaudah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Yeay, 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 ya, barengan sama Erna tentunya. Menemani kamu sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu-lagu Indonesia, silahkan teman Pro 2 untuk gabung di WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018. Atau teman Pro 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital. Nah, di pagi hari ini kamu bisa request lagu-lagu Indonesia ya. Untuk yang mau request lagu mancanegaranya, nanti di jam 11 bakal langsung enak putarin buat kamu. Nah, ini udah ada siapa nih yang bergabung nih ya. Kita lihat dari WhatsApp kita, 526 teman Pre 2 yang minta puterin lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Udah ada belum katanya? Udah ada yang Hacu ya. Memang lagu itu lagi menarik-menarik perhatian aku banget teman Pre 2. Selain itu juga di media sosial ramai kan yang membahas tentang film lagu dari Salma Salsabil ini teman berdua yang judulnya Hacu, yang kemarin juga sempat viral, yang boleh juga kan. Banyak sih lagu-lagu Salma yang viral nih teman berdua. Salma Salsabil ya, bukan Salma Produa Pontianak teman berdua, beda nih ya. Kita lanjut lagi deh, nih ada Dinda yang bergabung dari Sungai Raya. Buat seseorang yang ngajarkan nyaman tapi nggak ngajarin cara ngelupain, putarin lagunya Sialan, lagu dari Juicy Lucy dan Adrian Halif. Boleh, abis ini bakalan kita puterin ya Dinda ya. Aduh, lagunya judulnya sangat mengungkapkan perasaan kamu banget ya. Terus ada siapa? Ada Rian, teman Pro 2 yang bergabung dari Pontianak. Kadang yang susah itu bukan melepaskan tapi membiasakan diri tanpa dia. Requestnya tak segampang itu aja dari Anggi. Mode galau semua apa gimana nih ya? Gak apa-apa, nanti kita bakalan putarin deh buat kamu, buat teman Pro 2 juga yang mau request lagu Indonesia. Silakan teman Pro 2 untuk gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Ini dia Salma Salsabil Hacu.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Masih di request time Indonesia buat teman Pro2 yang pengen bergabung untuk request lagu-lagu Indonesia, silakan teman Pro2 untuk gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Nah, ini ada requestan lagi nih dari Instagram kita teman Pro2, ada Aldi katanya lagi merantau, semoga semua perjuangan buat keluarga pelan-pelan terbayarkan. Kayaknya boleh nih, nah requestnya lagu Hindia Rumah ke Rumah, boleh. Nanti kita putarin ya lagunya Hindia Rumah ke Rumah. Lanjut lagi, ada Sasa dari Siantan, Idi Budak Siantan nih teman Pro2 ya. Requestnya lagu Pesan Terakhir dari Liodra, kalau memang gak bisa bersama semoga tetap jadi cerita terbaik, boleh. Pesan Terakhir ya dari Sasa di Siantan, lagunya Liodra, boleh, nanti kita putarin juga teman Pro2. Ada siapa lagi nih, oh aduh ini lama banget rasanya teman Pro2 gak denger lagu nya ya. Ada Wulan yang request lagunya Komang, Rhyme Laude, untuk orang yang selalu bikin pulang terasa nyaman. Oke deh, baik ya, terima kasih buat teman Pro2 yang juga sudah request lagu-lagunya. Dan kita dengerin dulu teman Pro2 lagunya Hindia Rumah ke Rumah.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dahlah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

0: anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Brodua Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

masuk ke lagu-lagu mancanegara. Teman Predo, silakan buat kamu yang mau request lagu-lagu manca, langsung aja teman Predo untuk gabung di WhatsApp di nomor 0811570018, atau teman Predo juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @predo_pnk dan aplikasi RRI Digital. Nah, udah ada Farel teman Predo yang bergabung dari Pontianak Kota, katanya untuk seseorang yang hadirnya singkat tapi kenangannya lama, Lady Gaga dan Bruno Mars di With a Smile. Boleh tuh. Kangennya masih lama ya, masih kangen berarti teman berdua ya. Walaupun hadirnya kayak sekelibat kita bilang, tapi ya membekasnya cukup bikin terngiang-ngiang ya. Baik, nanti kita putarin lagunya ya. Lanjut ada Nisa teman berdua. Kadang ada satu orang yang bikin dunia terasa lebih hangat. Yellow dari Coldplay. Oh, soalnya kalau bilang yellow doang tuh teman berdua ya, kayak banyak banget yang judulnya yellow gitu. Jadi tinggal kamu aja yang kasih judulnya teman berdua. Judul lagunya apa sama penyanyinya apa. Okay, lanjut lagi. Ada Dika yang request lagunya Taylor Swift, Carl Summer. Okay, boleh nanti. Tiga dulu lah ya teman berdua ya, nanti kita bakal muterin lagi. Masih ada beberapa requestan dari teman berdua juga. Buat kamu yang masih mau request, silakan langsung gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Ini dia, di With a Smile.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman Brodua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal

Mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Dekat-dekat, lihat-lihat itu sana, tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar, oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
4: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Teman Tradua, long weekend tuh emang punya vibes yang berbeda gitu ya. Jalanan mungkin ramai. Tip groove juga masih yang aktif semua gitu teman Tradua, apalagi kalau grup keluarga ya, momen masih lebaran juga. Tapi ada satu momen paling nikmat yang kadang sederhana banget, itu adalah rebahan, nyalain film favorit terus ditemenin sama cemilan enak. Ini yang gak boleh ketinggalan sih menurut aku teman Tradua, karena jujur aja gitu, kalau nonton tanpa cemilan tuh rasanya kayak ending filmnya bakalan gantung, ada yang kurang gitu rasanya teman Tradua. Nah makanya siang hari ini kita ngobrolin soal cemilan yang paling cocok buat nemenin maraton film teman Tradua selama long weekend ini, mulai dari yang gurih, manis, sampai yang bikin tangan kamu tuh bisa gak berhenti ngambilnya. Nah kalau kalian sendiri nih ya, tipe penonton yang serius sama jalan ceritanya, bisa pilih dengan menu popcorn teman Tradua. Tapi kalau tipe yang nontonnya sambil komentar tiap adegan, biasanya keripik, ciki, atau mie, lidi gitu ya teman-teman Tradua, itu bisa standby banget di samping kamu. Dan uniknya, cemilan juga punya genrenya sendiri buat nemenin film teman-teman Tradua. Lagi nonton horor nih contohnya, kayaknya wajib banget gitu, harus ada kerupuk, popcorn gitu kan, biar bunyi tuh merasa kayak jump scare gitu ketika kamu ngunyah kerupuk atau popcornnya ya. Terus kalau misalnya nonton yang romantis, nah menurut aku memang coklat sama es krim tuh langsung jadi combo andalan gitu gak sih teman Tradua, sambil makan es krim sambil senyum-senyum sendiri gitu kan, lihat adegan-adegan romantisnya. Terus juga kalau kamu yang suka nonton film-film yang action, nah snack pedes sih menurut aku teman Tradua itu yang paling cocok banget buat menantang adrenalin kamu biar ikutan naik gitu ya. Karena kalau udah pedes tuh pikiran kita tuh kayak yang mau minum tapi mau nonton gitu, gimana ya aku menggambarkannya. Jadi bingung kan teman Tradua, kadang yang bikin long weekend juga terasa bukan liburan mahal itu ya memang karena suasananya yang sederhana kayak begini teman Tradua. Nonton terus juga cemilan gitu, lampu kamar redup, hujan tipis di luar, itu enak banget rasanya ya. Apalagi kalau kamu nonton film-film favorit kamu dan cemilan yang pastinya bisa nemenin kamu sampai ending. Nah kalau teman Tradua nih ya, kamu lagi movie time, kira-kira cemilan yang wajib gak boleh absen apa nih teman Tradua? Kamu boleh gabung barengan sama Erna ya. Erna tungguin, kira-kira kalau udah nonton film, mau di rumah mau di bioskop, harus ada apa teman Tradua ya yang memang bisa menemani nonton kamu jadi semakin asik nih.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak

Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi, waktu Indonesia Barat. Hai.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Anehnya ya, walaupun sekarang banyak sekali snack viral dan mahal, tetap aja gitu yang dicari pas long weekend, pas mau nonton tuh kayak mili di pedes, keripik singkong, makaroni, terus apa ciki-ciki, sampai kacang telur tuh teman Predator tuh simple tapi bikin nagih banget gak sih buat cemilan di siang hari gini. Apalagi kalau nontonnya rame-rame bareng teman atau keluarga ya, biasanya baru opening film aja tuh cemilannya udah bisa sampai setengah ya, udah mau habis biasanya. Dan ada satu kebiasaan lucu juga, niatnya memang beli snack buat nanti gitu kan, buat pas nonton, sebelum filmnya diputar malah udah habis duluan. Memang teman Predua lagi-lagi long weekend memang sering identik sama jalan-jalan ya, tapi gak sedikit juga yang memilih untuk tim rebahan nasional ya. Karena setiap apa hari rasanya kita sibuk dengan kerja, sekolah, kuliah. Kadang recharge terbaik itu memang cukup diam di rumah aja gak sih teman Predua, tanpa gangguan dan merasa kayak santai gitu kan. Bikin minuman dingin, buka snack favorit, terus ya bisa nonton film beberapa jam gitu, simple tapi memang rasanya bikin damai dan adem sekali gitu rasanya ya.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: dan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Well, who's next?
1: Bu, kira-kira kalau aku check out baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
2: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
1: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
2: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
1: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
2: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
1: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
2: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
1: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
2: Kelakuan ya kamu, Val.
3: Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jepang adalah negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Tidak heran, banyak sekali penduduknya yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Mereka yang berusia 100 tahun disebut centenarian, sedangkan yang mencapai usia 110 tahun atau lebih dikenal sebagai super centenarian. Fenomena menarik ini diulas tuntas dalam buku Self-Improvement berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Dalam bahasa Jepang, Ikigai punya banyak arti. Di antaranya, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, atau apa yang bisa kita hasilkan dengan kemahiran kita. Ikigai sendiri adalah gabungan dari dua kata, Iki yang artinya kehidupan, dan Gai yang berarti berharga. Filosofi ini sudah lama dianut masyarakat Jepang. Tujuannya adalah memberikan arah hidup yang diiringi kesehatan fisik dan mental, sehingga kita bisa hidup lebih lama. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental secara seimbang, agar kita bisa menikmati hidup yang panjang dan penuh makna.
1: Adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak. Dengerin Produa

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh. Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi, semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

0: Saut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
3: Elen Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Ha-ha.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan. Tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP. Dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau kata anak muda zaman sekarang, teman Pro2 lebih suka stay healthy daripada party. Nah, ini ada info dari Brazil, teman Pro2, anak mudanya nge-combine kedua hal itu, namanya running reverse, teman Pro2. Dan beneran jadi fenomena olahraga baru di sana. Tren ini menghadirkan konsep unik yang memadukan aktivitas lari bersama atmosfer pesta musik elektronik, teman Pro2, yang layaknya rave atau clubbing, teman Pro2, alih-alih lari dalam suasana sunyi kayak komunitas jogging pada umumnya, para peserta justru diajak menyusuri jalan kota dengan iringan dentuman musik elektronik, lampu warna-warni, hingga penampilan DJ secara live ya. Dan salah satu momen yang viral ini, teman Pro2, ya, ramai juga di media sosial. Kemarin juga sempat ada mau bikin di Indonesia, cuman belum tahu nih, teman Pro2, informasi lebih lanjutnya seperti apa. Tapi aku rasa ini adalah sebuah hal yang menarik gitu ya. Mungkin kalau Pontianak mau melakukan hal yang sama, kayaknya aku juga bakalan join sih, teman Pro2. Kapan lagi gitu kan, ini pasti punya pengalaman yang berbeda gitu. Walaupun lari capek gitu kan, tapi kalau sambil denger musik yang bikin rame-rame joget tuh kayaknya lebih seru juga gak sih?

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya.

0: kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
1: Teman Broadua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke deh teman Pre2, sudah jam 14:50. Terima kasih buat teman Pre2 ya sudah bergabung barengan sama Erna hari ini. Karena habis ini teman Pre2 bakal langsung ditemani sama Dipa ya sampai jam berapa? 8 malam nanti. Kalau gitu waktunya buat Erna pamit. Sampai jumpa teman Pre2 di hari berikutnya. Bye bye.
1: Ini sumpah, kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Dari tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di sore ceria sampai jam 8 malam nanti. Anyway, gimana kabar kamu hari ini teman Prodo 2? Waduh, cuacanya benar-benar mentereng ya teman Prodo 2 ya. Nggak ada awan sama sekali. Panasnya luar biasa. Minta ampun dah. Tapi ya gitu ya, kalau panas-panas kayak gini nih emang enaknya nyeruput minuman yang dingin-dingin nggak sih? Nah, kalau kamu hobi minum yang es-es atau dingin-dingin gitu, jangan lupa dibarengi dengan minum air putih yang cukup ya teman Prodo 2. Karena beberapa teman-teman aku udah mengeluhkan sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung mampet, terus juga tenggorokan kering, terus saldo juga menipis ya kan, tanda-tanda akhir bulan banget sih teman Prodo 2. Oke deh kalau kayak gitu, mungkin buat teman-teman Prodo 2 yang punya informasi menarik ya di sore hari ini, silahkan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silahkan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Habis ini Dipa balik lagi menemani kamu sampai jam 8 malam. Tapi sebelumnya bakalan ada beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Ham. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu. Konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Sore Ceria nih teman Pro 2 ya. Dan kayaknya masih di long weekend juga teman Pro 2. Kira-kira nih kamu long weekendnya kali ini ngapain ya? Berhubung kemarin tanggal merah, hari ini libur, besok libur juga kalau gak salah ya. Ada beberapa kantor yang libur, terus Sabtu, Minggu, beuh enak betul. Tapi buat teman-teman Pro 2 yang lagi long weekend, Dipa mengucapkan selamat berlibur lah ya. Selamat merayakan akhir pekan yang cukup panjang. Mudah-mudahan pas buat kamu yang lagi pengen healing atau refreshing tipis-tipis teman Pro 2, supaya nanti hari Senin bisa balik segar lagi pikirannya, sehat jasmani dan rohani. Enak. Nah, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang mau cerita nih ya, di long weekend kali ini ngapain aja atau ada planning mau kemana, silakan gabung di WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
2: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
1: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
2: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
1: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
2: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
2: Iyalah. Aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
1: Wah, respect sih. Salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
2: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
1: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
2: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
1: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
2: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
1: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Pak Revanda di Sore Ceria. Hari ini teman Prodo 2, kita sudah kedatangan, bukan kedatangan sih ya. Sudah ada nih yang gabung di WhatsApp-nya Prodo Pontianak dari nomor 085821 sekian. Hai, aku Bella dari Desa Kapur. Halo Bella dari Desa Kapur, salam kenal ya. Mau cerita, hari ini kan masuk kerja, ternyata pas datang ke kantor teman-teman lain pada izin. Jadi aku sendiri yang masuk kerja di kantor. Fix rajin sih Anda. Ini ceritanya kamu gak baca grup WhatsApp kantor apa gimana nih? Gabut ya kan sendiri di kantor. Ngide aja nih pengen denger-denger lagu random dari radio. Jadi pergi deh ke toko elektronik beli radio. Pas dinyalain langsung ke channel RRI Prodo Pontianak. Lagu-lagunya bagus, enak banget buat teman kerja. Wih, jelas dong. Jangan lupa selalu dengerin Prodo Pontianak dimanapun dan kapanpun. Mau salam dong buat dua temanku yang lagi liburan nih, Naura dan Dela. Selamat liburan ya, jangan lupa besok masuk ya teman-teman. Tuh Naura dan Dela dicariin tuh sama Kak Bella ya, disuruh besok jangan lupa masuk bekerja lagi, jangan keasikan lalu kebablasan sampai hari Senin masuknya. Kacau, kasihan Kak Bella sendirian di kantor, nanti nangis deh. Mori Kosmin lagunya Ray ya, Where Is My Husband. Makasih ya, boleh. Oke, ini dia ya, lagu Where Is My Husband. Dan terima kasih buat Bella sudah bercerita di sore hari ini. Kalau ada info-info menarik lainnya atau buat teman-teman Prodo yang lain yang pengen gabung dan pengen ceritain ya kan, long weekend kamu kali ini ngapain aja, silahkan gabung di WhatsApp kita. Nomornya 0811-570-1018 atau silahkan DM ke Instagram @prodo_pnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac frigil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda, masih di sore ceria sampai jam 8 malam nanti nih teman Pro 2. Ini ada beberapa pesan yang masuk ya di WhatsApp kita dari nomor 0895277 sekian dari Keino. Halo sahabat Pro 2. Halo juga Keino, lagi di manakah Anda di sore hari ini? Tadi sempat ngelihat katanya lagi mau potong rambut. Widih, potong rambut ya. Bener-bener pengen mengubah tampilan nih kayaknya. Potong gaya rambut apa nih kalau boleh tahu? Anyway, buat Keino, ada cerita apa lagi di sore hari ini ataupun di long weekend kali ini? Silakan typing-typingnya, kita tunggu. Barangkali mau request juga, let's go. Terus ada dari 082324 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Bruno Mars yang Risk It All. Salam dari Jember untuk kawan-kawan RRI Pontianak. Wish. Risk It All ya, Bruno Mars. Boleh. Langsung aja kali ini ya, Dipa puterin requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah gabung. Dan nanti habis ini Dipa balik lagi menemani kamu. So, stay tune terus ya di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Gini. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
0: Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Pare Vanda, masih di sore ceria sampai jam 8 malam nanti, teman Pro 2. Nah, ini sudah ada pesan yang masuk lagi nih di WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak sore hari ini ya, dari nomor 089693 sekian. Halo Bang, halo juga, aku Lia dari Jeruju. Halo Kak Lia dari Jeruju, mau request lagunya Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Terima kasih. Wih, boleh. Ini ya, abis ini dipaputerin lagunya Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, spesial buat kalian di Jeruju dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya ini yang lagi dengerin Dipa di sore hari ini. Kalau kamu punya info-info menarik, punya cerita yang pengen diceritain tentang long weekend kali ini, ataupun sekedar kirim salam, kirim apa, request lagu, apapun boleh deh ya teman Pro 2 ya. Kamu tinggal kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nih, abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu di sore ceria tentu saja teman Pro 2 dengan informasi ataupun requestan-requestan dari teman Pro 2 yang lagi dengerin Dipa. Oke deh, ini dia satu lagu dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Check this out.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang. Adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di sore ceria kali ini, teman Prodo. Dan kita lanjut lagi bacain pesan di WhatsApp kita sore hari ini. Ada dari nomor 0856 52 sekian sekian sekian. Dari bang siapa nih? Bang Bustan kayaknya ya. Bang, ya benar sih Bang Bustan. Selamat sore bang, kirim lagu dong buat teman-teman Prodo. Mau lagunya Bon Jovi. Terima kasih ya bang sebelumnya. Oke, boleh. Bon Jovi ya teman Prodo. Kayaknya abis ini aku puterin yang judulnya I'll Be There For You. Dan buat teman-teman Prodo yang lainnya yang lagi dengerin Dipa di sore hari ini, barangkali ada yang pengen gabung dan pengen request lagu, pengen kirim-kirim salam atau pengen cerita long weekend kali ini kamu gimana atau ngapain aja, silahkan ya langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silahkan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini Dipa balik lagi menemani kamu sampai jam 8 malam ya. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. This is it, Bon Jovi, I'll Be There For You.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Thank you.

0: Wih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5 AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong, tapi karena mereka menjaga jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevanda di sini, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi ya, bacakan pesan-pesan yang sudah dikirim ke WhatsApp-nya Prodo Pontianak sore hari ini. Dan ada pesan dari nomor 0852456 sekian. Selamat sore Bang, sore juga Kakak. Minta diputerin lagunya Alpha Feel dari Forever Young. Oke, Alpha Feel ya, Forever Young. Boleh. Lagunya buat semua teman-teman Pro 2 deh yang lagi dengerin. Buat Abang makasih banyak ya. Selamat bertugas. Saya Ria di Supadio. Oh, halo Kak Ria di Supadio. Gimana kabarnya Supadio sore hari ini? Cerahkah? Lalu lintas amankah atau ada cerita-cerita hal-hal menarik yang bisa di-share ke teman-teman Pro 2? Boleh nih, langsung aja di typing di bawahnya ya. Selanjutnya ada lagi dari Keino ya yang pengen request lagunya Last Child. Oke, Last Child. Boleh. Nah, nanti habis ini Dipa lanjut lagi deh membacakan teman-teman gitu. Ngebacain WhatsApp dari teman-teman Pro 2 maksudnya yang udah gabung di sore hari ini. Kalau kamu pengen request, pengen cerita keseruan kamu di long weekend kali ini, atau pengen titip salam, titip lagu, apapun itu, ada info menarik, lalu lintas, cuaca, langsung aja menuju WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan silakan bisa juga kamu dengerin di aplikasi RRI Digital. Oke, langsung aja Dipa puterin lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
2: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.
0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevanda di sini di sore ceria sampai jam 8 malam nanti, teman Prodo. Dan aku mau kasih info nih spesial buat teman-teman Prodo yang berada di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Kalau hari ini tanggal 28 Mei 2026 azan maghrib akan dikumandangkan tepat pada jam 17:47 menit nih, teman Prodo. Nah, mungkin kurang lebih ada sekitaran 15-16 menit lagi nih ya, teman Prodo ya, untuk dikumandangkannya azan maghrib. Dan buat teman-teman Prodo yang mungkin lagi

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh depan rumah lagi?
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Arya, tambah lagi sarapannya nak. Ibu sudah buatkan nasi goreng spesial hari ini, pakai udang kesukaanmu. Semalam kamu pulang larut sekali, pasti sangat lelah.
1: Wah, makasih banyak ya Bu. Ini udah lebih dari cukup loh. Enak banget. Ibu paling tahu kesukaannya Arya. Tapi ngomong-ngomong, ibu sendiri udah makan? Jangan hanya sibuk menyiapkan makanan buat kami aja dong Bu.
0: Sudah sayang, tadi sambil menunggu kamu bangun. Dia mana ya? Biasanya jam segini anak itu suaranya udah memenuhi seisi rumah, seperti burung beo baru keluar dari sangkarnya.
2: Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Arya yang ganteng. Maafkan daku yang telat ya. Tadi ada sedikit drama nih di depan rumah.
1: Drama apa lagi sih Lia? Ada-ada aja kamu ini. Jangan bilang kucing tetangga melahirkan lagi.
2: Hampir benar Kak. Tapi kali ini anak ayam tetangga nyaris masuk got. Untung Lia sigap bak superhero. Wah, ada nasi goreng udang. Rezeki anak soleh nih yang suka menolong.
0: Kamu ini ada-ada aja nak. Tapi ibu bangga pada kalian berdua. Tumbuh menjadi anak-anak yang baik hati. Arya pekerja keras, Lia selalu ceria dan peduli sesama.
1: Iya Bu, Lia emang selalu punya cerita. Oh iya Bu, nanti sore Arya ada meeting penting nih dengan klien. Terus habis itu kayaknya Arya bakalan lembur deh buat nyiapkan laporan. Mungkin baru bisa pulang agak maleman, ya sekitar jam 9 atau jam 10 gitulah. Tapi ibu gak usah khawatir ya.
0: Oh begitu ya. Baik nak, hati-hati di jalan. Kamu jangan terlalu memaksakan diri. Kalau capek, istirahat sebentar. Ibu bisa menghangatkan makan malammu nanti.
2: Semangat ya kak. Jangan lupa minum kopi biar tetap fokus. Nanti Lia buatin teh jahe deh kalau kakak pulang, biar badan kakak segar lagi.
1: Thank you Lia. Kamu nih memang benar-benar adik yang paling the best deh yang pernah ada. Ibu juga jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitaminnya.

0: Sudah hampir 10 tahun berlalu, tapi rasanya seperti mimpi buruk yang baru saja terjadi kemarin sore. Waktu memang berjalan begitu cepat, meninggalkan jejak yang kadang perih untuk dikenang.
1: Ibu, ibu sedang apa di ruangan kerja ayah? Lampunya mati, kenapa tidak ibu nyalakan? Ini sudah hampir gelap loh, Bu.
0: Lia, ibu hanya sedang merapikan beberapa berkas lama. Tadi ada debu sedikit, ibu tidak menyadari kalau sudah hampir gelap. Tolong nyalakan lampunya ya, nak.

0: Ibu sering kesini ya? Dia perhatikan, meja ayah selalu bersih dan terawat.
1: Ibu hanya ingin merasakan sedikit kehadirannya, Lia. Ruangan ini masih menyimpan aromanya. Kenangan tentang ide-ide brilian beliau yang selalu muncul di benak. Suara ketikan mesin tik yang khas. Ibu rindu sekali, Lia.
0: Lia juga sangat rindu ayah, Bu. Dulu, Lia sering sekali menemani ayah di sini. Katanya, Lia adalah asisten kecilnya yang paling setia. Dia selalu punya cerita seru tentang setiap buku yang dibacanya. Setiap alat kerjanya, Lia masih ingat bau tinta dan kertas kalkir di ruangan ini.
1: Iya, Nak. Ayahmu itu memang ensiklopedia berjalan. Pengetahuannya luas sekali. Ibu masih ingat.
0: Ingat apa, Bu? Ceritakan dong pada Lia. Mungkin bisa sedikit mengobati rasa rindu kita.
1: Dulu, sebelum ayah pergi meninggalkan kita terlalu cepat, dia sempat dengan semangat menceritakan tentang sebuah impiannya. Dia membuat sketsa kasar sebuah rumah kecil yang indah, terletak di tepi danau yang tenang. Katanya, itu adalah rumah impian kita. Tempat kita bisa menghabiskan masa tua bersama, menikmati kedamaian dan keindahan alam.
0: Rumah tepi danau? Lia belum pernah mendengar cerita itu, Bu. Kenapa ayah tidak pernah menceritakannya kepada Lia dan Kak Arya ya?
1: Mungkin ayah ingin memberikan kejutan yang istimewa kalau impian itu sudah terwujud nanti. Sketsanya belum selesai, masih berupa coretan-coretan ide. Sketsanya masih tersimpan rapi nih di laci paling bawah meja kerjanya. Ibu sering melihatnya, hanya untuk mengobati rasa rindu yang tak pernah hilang. Setiap garis yang ayah buat, seolah ada jejak semangatnya di sana.

0: Assalamualaikum.
1: Ibu sama Lia kemana ya?
0: Bu, Lia, Arya udah pulang. Maaf telat. Meetingnya tadi berjalan lebih lama dari perkiraan. Terus laporannya juga butuh sedikit sentuhan akhir.
2: Waalaikumsalam, Kak. Syukurlah Kakak sudah pulang. Sini, Kak. Ibu sedang ada di ruang kerja Ayah. Tadi Lia yang temani. Ibu baru saja bercerita tentang sesuatu yang belum pernah kita dengar.
1: Oh ya? Memangnya Ibu cerita apa, Lia? Semoga bukan cerita sedih sih yang bikin Ibu kembali murung.
3: Ibu sedang mengenang Ayahmu, Nak. Tadi Ibu tidak sengaja melihat kembali sketsa rumah di tepi danau yang pernah ia buat.
1: Rumah di tepi danau, Bu? Arya juga baru dengar loh tentang hal ini. Boleh Arya lihat, Bu? Arya jadi penasaran, seperti apa sih impian Ayah?
3: Tentu, Nak. Tuh, ada di laci bawah meja kerja Ayahmu. Hati-hati membukanya. Sudah lama sekali tak tersentuh.

0: Wah, indah sekali, Bu. Ayah memang punya visi yang luar biasa ya, Bu. Desainnya sederhana, tapi rasa hangat dan nyaman. Tapi ngomong-ngomong ya, Bu, kenapa ayah tidak pernah nunjukin ini ke kita sih, Bu?
1: Mungkin ayah ingin memberikan kejutan yang sempurna kalau rumah ini sudah berdiri kokoh nanti. Tapi takdir berkata lain. Impian itu terhenti di atas kertas.
2: Rumah ini terlihat sangat damai ya, Bu. Ada taman kecil di depannya yang penuh bunga dan jendela-jendela besar menghadap langsung ke danau yang tenang. Lia bisa nih membayangkan betapa indahnya pemandangan dari dalam rumah ini saat pagi hari.
0: Bu, gimana kalau seandainya kita coba deh wujudkan impian ayah ini?
1: Maksudmu nak? Kamu serius?
0: Iya, Bu. Kita coba bangun rumah ini, rumah impian ayah. Ini bisa jadi cara kita buat mengenang beliau dengan cara yang paling indah. Dan juga bisa wujudkan apa yang selalu beliau inginkan untuk kebahagiaan keluarga kita. Kita bisa lakukan perlahan-lahan kok, Bu.
2: Lia sangat setuju, Kak. Lia pasti akan bantu semampu Lia. Lia bisa menyisihkan uang jajan Lia. Lia juga bisa mencari pekerjaan sampingan. Kita bisa menabung bersama-sama untuk mewujudkan impian ayah. Ini pasti akan membuat ayah bangga di sana.
1: Kalian benar-benar anak ibu yang luar biasa. Ibu tidak pernah menyangka kalian akan memiliki ide sehebat ini. Ini lebih dari sekedar rumah. Ini adalah penghormatan untuk ayah kamu.
0: Ibu, ini bukan hanya impian untuk ayah aja, Bu. Ini kan impian kita bersama. Tempat inilah di mana kita bisa berkumpul, Bu, mengenang semua hal indah tentang ayah, sekaligus menciptakan kenangan-kenangan baru sebagai keluarga yang utuh.
2: Iya, Bu. Kita lakukan ini bersama-sama ya. Untuk ayah, untuk kita.
1: Terima kasih anak-anakku. Terima kasih untuk cinta dan pengertian kalian. Ayahmu pasti akan tersenyum bangga melihat kekompakan dan kasih sayang kalian. Ibu yakin, semangat ayah akan selalu menyertai setiap langkah kita.

Ya, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Sore Ceria. Dan sekarang udah di jam 6 lewat 20 menit ya. Aku pengen infoin perkiraan cuaca untuk kota Pontianak dan sekitarnya malam hari ini. Dan menurut halaman BMKG katanya seluruh kecamatan di kota Pontianak itu akan cerah banget teman Prodo ya, dengan suhu 25-26 derajat Celcius. Dan masih ada kemungkinan atau potensi hujan ringan di besok teman Pro 2. Enggak tahu di jam berapa nih ya. Nah, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen kasih info cuaca di sekitar kamu ataupun info lalu lintas, silakan bergabung di WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak, nomornya 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
1: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
0: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
1: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
0: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
1: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
0: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Alright, 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Sore Ceria sampai jam 8 malam nanti nih teman Pro 2. Dan tadi Dipa udah info-infoin perkiraan cuaca ya untuk di kota Pontianak dan sekitarnya. Nah sekarang aku pengen infoin lalu lintas terkini di kota Pontianak. Langsung aja aku cek ke CCTV pengawas lalu lintas di sub kota Pontianak. Kita mulai dari simpang pajak dulu ya. Malam hari ini terpantau agak sedikit rame jalanan, tapi tidak sampai macet banget ya, ramai lancar lah teman Pro 2 ya. Kayaknya banyak banget yang masih menghabiskan weekend, wish long weekend gitu. Mumpungan besok masih ada yang libur kalau nggak salah tuh ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin banyak yang pengen nongkrong-nongkrong ataupun berkunjung ke rumah sanak family gitu. Sementara untuk di Tugu di Gulis Ayani juga terpantau ramai lancar teman Pro 2. Malam hari ini didominasi sama kendaraan roda 4. Wih, lumayan rame nih ya. Kayaknya tidak seperti biasanya teman Pro 2. Di simpang Tanjung Raya juga lumayan hektik. Di simpang Tanjung Hulu dan simpang Flamboyan, wih memang rame banget malam hari ini teman Pro 2. Waduh. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan, harap hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau kamu pengen kasih-kasih info lalu lintas di sekitar kamu, silakan gabung di WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak, nomornya 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital tuh. Dipaputerin dulu beberapa lagu buat menemani kamu yang nanti dibalik lagi dengan informasi menarik lainnya. So please stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Gini. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

Alright teman Pro 2, masih barengan di Parevanda di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan malam hari ini Dipa mau menyapa nih teman-teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, yang pengen kirim salam, yang pengen kirim lagu atau ngasih updatean lalu lintas atau updatean apapun informasi menarik yang bisa kamu share malam hari ini, langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Pro 2 PNK, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Spesial malam hari ini, Dipa bakalan puterin lagu-lagu terfavorit kamu ya, yang pengen lagu-lagunya diputerin di malam hari ini. Barangkali ada yang lagi di jalan terus untuk pengen ngedengerin lagu ini deh kayaknya. Langsung aja nih kirimkan ke WhatsApp, Instagram ataupun ke aplikasi RRI Digital. Dan Dipa akan kembali lagi menemani kamu habis ini ya, sampai jam 8 malam. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Toby, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: Pernah enggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Enggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Bener. Eh Yan, masuk kelas.

0: 3 hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
0: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
0: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampang sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produa. Hari ini di tanggal 28 Mei 2026, Salma akan menemani kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan spesial, selama 1 jam ke depan dari jam 8 sampai jam 9, kita bakal ngobrol-ngobrol santai di Ronda, Ruang Obrolan Produa. Dan buat kamu yang udah follow Instagramnya Produa Pontianak, pasti kamu udah tahu kita bakal ngobrol sama siapa. Jadi di malam hari ini kita bakal ngobrol tema yang mungkin cukup relate lah ya sama anak muda Gen Z gitu ya. Yang mungkin banyak banget dialami sama kita generasi Gen Z, yaitu status enggak ada, overthinking jalan terus. Mungkin udah chattingan tiap hari, udah jalan, perhatian intens, video call sampai ketiduran. Terus pas ditanya, sebenarnya kita nih apa ya? Ya udah kita jalanin dulu aja. Aduh, itulah fenomena yang sering banget dialami sama anak muda zaman sekarang. Dan spesial di malam hari ini, Salma bakal ngobrol sama teman-teman dari PKBI. Ada Yohana Putpala Nardia Subandi alias Yohana. Halo.
1: Halo.
0: Iya, semangat banget ya Yohana di malam hari ini ya.
1: Iya, karena menurut aku topiknya relate banget nih.
0: Oke, mungkin Yohana juga mungkin lagi ngalamin kali ya terkait status gak ada tapi overthinking jalan terus.
1: Waduh.
0: Nah, karena kita lagi ngobrol sama Gen Z lah ya.
1: Bener.
0: Sama Gen Z, mungkin banyak juga yang relate sama obrolan kita malam ini. Kamu bisa bergabung barengan sama Salma dan juga Yohana melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk, dan juga melalui kolom live chatnya di aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming teman Pro2 di YouTube-nya Pro2 Pontianak. Jadi kamu bisa langsung tulis aja tanggapan atau pertanyaan kamu di kolom live chat. Halo Yohana, gimana kabarnya pada malam hari ini?
1: Wah, luar biasa ya, senang banget. Apalagi bisa siaran lagi nih di sini.
0: Siaran lagi, berarti sebelumnya udah pernah siaran juga ya di sini ya.
1: Yeah.
0: Pas banget katanya minggu lalu baru aja siaran di sini.
1: Bener banget.
0: Kayaknya kamu lebih ke ketagihan gak sih buat siaran?
1: Ketagihan banget sih.
0: Oke, okay, Yohana, kesibukannya apa nih selama ini?
1: Sibukan aku akhir-akhir ini kuliah sama volunteer lah ya.
0: Volunteer di PKBI Kalimantan Barat?
1: Bener.
0: Atau ada di tempat lain juga?
1: Cuman di PKBI aja sih dulu.
0: Oke, okay, jadi sekarang kuliah di semester berapa, Yohana?
1: Semester 2.
0: Masih muda banget ya teman Produa ya. Di jurusan apa?
1: Psikologi.
0: Di jurusan psikologi Universitas
1: Muhammadiyah Pontianak.
0: Oke, jadi anak psikologi, kita bakal ngomongin psikologi gimana orang bisa overthinking kali ya. Oke, kita ngomongin soal tema kita di malam hari ini. Status gak ada, overthinking jalan terus. Sebenarnya menurut Yohana, dalam suatu hubungan tuh status tuh penting gak sih?
1: Menurut Yohana penting banget ya. Karena untuk kita mengakui suatu hal. Kayak simple deh, kita di dalam hubungan, di teman aja nih, pasti ada kesel-keselnya, ngambek-ngambeknya kan. Terus kalau kita sama yang gak ada hubungan tadi,
0: okay,
1: yang bisa dibilang HTS, nah pasti kalau mau ngambek, aduh gak enak nih, aku siapanya dia ya gitu.
0: Oke, jadi kayak mungkin ada cukup ada batasan-batasan kayak mau ngambek tapi kan aku bukan siapa-siapa.
1: Bener.
0: Mau cemburu tapi aku juga, emang aku siapa gitu kan.
1: Iya.
0: Sih. Iya, oke, oke. Terus kalau menurut kamu fenomena hubungan tanpa status alias status yang gak ada ini sebenarnya kalau di anak muda tuh seperti apa? Apakah banyak yang mengalami atau gimana nih?
1: Menurut sudut pandang Yohan ya, banyak banget malah. Karena banyak mungkin trauma-trauma yang dialami orang zaman sekarang ya, apalagi udah perkembangan media sosial yang semakin cepat. Jadi banyak orang yang nge-share dia punya hubungan yang waduh ribet banget, pernah diselingkuhin, pernah di ghosting, entahlah dapet pasangannya mau kondo.
0: Aduh.
1: Nah, apa nggak makin dapet nih traumanya gitu kan. Jadi orang mikir kayak ya udah, punya hubungan yang gak usah ada status aja dulu, udahlah yang penting jalanin aja dulu gitu.
0: Oke, itu kebiasaan kali ya, kayak misalnya sebenarnya kita nih apa sih, udahlah jalanin aja dulu. Gitu. Kalau misalnya dekat sama orang baru, habis itu ditanya emang traumanya apa sih sampai setertutup ini, iya gak sih?
1: Banget.
0: Berarti Yohana pernah ngalami dong kayak gini?
1: Bisa dibilang gitu deh ya.
0: Oke, okay, jadi ini lebih ke isi curahan hatinya Yohana mungkin.
1: Waduh.
0: Ya. Kenapa sih anak muda, mungkin menurut Yohana, kenapa kira-kira anak muda tuh lebih sering nyamannya tuh ini tadi, hubungan tanpa status alias HTS ini?
1: Menurut Yohana ya, dengan hubungan yang gak ada status, Jadi ya kita bisa deket sama gak cuma satu nih. Bener gak?
0: Iya sih.
1: Terus okay. Kalau tiba-tiba dia deket sama yang lain, kita kan gak bisa komplain ya. Karena dia bukan siapa-siapanya kita. Jadi mungkin banyak poin plus yang ditemukan selama HTS tadi gitu.
0: Itu orang-orang yang mungkin ini kali ya, yang tidak siap untuk berkomitmen gitu.
1: Bener, setuju banget sih.
0: Iya gak sih? Karena kalau misalnya dalam hubungan ya, pasti kan kayak kalau misalnya ada komitmen kan jadi kayak okay, aku punya kamu, kamu punya aku. Jadi kayak kita ada batasan-batasan untuk bertemu dengan lawan jenis tuh seperti apa. Tapi kalau misalnya tidak ada hubungannya, terus kalau misalnya kamu cemburu gitu, kan mesti emang kamu siapa?
1: Iya
0: kan? Terus berarti untuk teman-teman kamu banyak juga ya yang mengalami hal serupa?
1: Rata-rata bisa dibilang gitu ya. Jadi kadang aku mendengar cerita nih yang kayak, aduh aku deket nih sama dia, tapi dia di sana jalan sama cewek lain. Aduh, aku harus gimana ya?
0: Okay. Jadi kalau menurut Yohana sendiri, fenomena hubungan tanpa status ini sebenarnya lebih cenderung ke positif atau ke negatif?
1: Menurut Yohana tergantung pribadinya masing-masing ya kak. Karena mungkin Yohana juga pernah mengalami, tapi kalau Yohana enggak menempatkan orang yang dekat sama Yohana sebagai prioritas hidup Yohana. Kalau Yohana, prioritas hidup Yohana malah diri Yohana sendiri ya.
0: Okay,
1: karena udah self-love mampus nih. Nah, jadi kalau kita menaruh orang lain yang bukan siapa-siapanya kita, itu tuh jadi prioritasnya kita, itu tuh malah bikin diri kita tuh jadi terpuruk di masa depan. Karena kita tuh gak menutup kemungkinan orang bisa mengecewakan kita kapan aja. Apalagi sebaik-baiknya orang bakal jadi jahat.
0: Okay, tapi kalau misalnya didengar dari statement yang Yohana bilang ya, kayak orang tuh bakal jahat, orang tuh bakal gini-gini-gini, itu berarti kan mungkin terbentuk karena ada trauma masa lalu dong.
1: Bener.
0: Jadi apa yang membuat Yohana sampai overthinking ya, sampai seperti ini?
1: Kalau dari pengalaman dan cerita-cerita orang ya, karena Yohana kurang yang serius banget nih dalam menjalin hubungan, dan Yohana memang sejauh ini baru mengalami yang HTS tadi ini emang ya baru sekali kali ya.
0: Okay.
1: Nah, jadi Yohana juga enggak yang terlalu overthinking sih sebenarnya. Cuman kalau dari sudut pandang orang-orang sekitar Yohana, mungkin karena mereka tadi ini enggak punya hak apa-apa tadi, jadi jadinya overthinking karena enggak bisa ngapa-ngapain karena udah ngerasa paling deket tapi enggak bisa ngapa-ngapain. Karena tadi yang katanya udah deket, udah manggil sayang-sayangan, tapi kok mau cemburu gak bisa nih. Aduh.
0: Ini kayak dia menggebu-gebu seolah-olah ini ceritanya Yohana sendiri. Okay, Yohana, kita ngomongin status, gak ada overthinking jalan terus. Jadi sebenarnya HTS ini adalah pemicu overthinking. Apakah betul seperti itu?
1: Menurut Yohana benar.
0: Okay. Apa namanya, biasanya tanda-tandanya tuh seperti apa? Kayak ini HTS yang bikin overthinking, ini HTS yang enggak bikin overthinking.
1: Jujur ini menurut Hana balik ke pribadi lagi dan prioritas dia tadi. Kalau dia naruh HTS dia tadi di prioritas dia, padahal dia harus ngelakuin kayak kuliah, kerja, dan banyak hal lain. Jadinya karena dia lebih mikirin kayak, aduh HTS aku gak ada kepastian, aduh udah jalan berapa bulan, aduh udah jalan berapa tahun nih.
0: Okay.
1: Tapi karena dia mengutamakan HTS-nya, itu tuh jadi sumber overthinking dia tadi. Dia gak bisa ngapa-ngapain, dia stuck di situ-situ aja. Karena ya isi kepala dia tadi ini cuma HTS-nya doang kan.
0: Yes.
1: Nah sedangkan kalau orang yang menaruh prioritas dia itu di diri dia, di impian dia, dan orang-orang sekitar dia tadi, yang ya udah dia lebih milih menikmati diri dia dulu sambil ya enjoy aja lah ngejalanin HTS gitu. Menurut Johanna gak bakal terlalu overthinking sih ya.
0: Okay, jadi paling utama adalah self love dulu ya.
1: Bener banget.
0: Biar gak overthinking, ya gak apa ya, berpikir terlalu berlebihan.
1: Iya.
0: Terus kalau misalnya disakitin juga sakitnya gak yang sakit banget gitu.
1: Bener.
0: Ya.
1: Malah mikirnya bukan aku kurang apa, tapi lebihnya aku apa sih sampai diginiin.
0: Aku sih terlalu worth it sih buat diginiin ya.
1: Iya bener banget.
0: Itu lebih kayak self love mampus sih ya. Itu Yohana sudah meyakini hal itu ya. Kalau menurut Yohana, kalau misalnya dampak dari orang yang mungkin gak punya status ini, bakalnya kayak gimana?
1: Bakal kedepannya malah semakin takut ya buat mulai hubungan. Karena dia ngerasa kayak, udahlah, hubungan yang gak ada status enak aja kok. Mm-hmm. Kenapa harus ada status sih? Mm-hmm. Aku gak ada status juga bisa manggil sayang-sayangan. Aku gak ada status juga bisa sleep callan tiap hari nih.
0: Yes, itu agak cukup berat sih. Jadi kalau menurut Yohana sendiri, kalau misalnya lagi terjebak nih, mungkin teman peran dua lagi terjebak dalam fenomena tadi ya, apa hubungan tanpa status alias HTS, menurut Yohana sendiri mendingan untuk nanyain kepastian atau ya udah jalanin dulu aja?
1: Malah menurut Yohana kalau dijalanin terus nanti kita jadi makin overthinking nih ya. Better tanya aja kepastian, gak apa-apa kok. Karena kita gak bisa bohong dong soal perasaan kita. Kita udah ngerasa paling dekat, tapi ntar kalau kita ngelakuin sesuatu yang kita ngerasa ya fine-fine aja buat orang udah dekat ngelakuin ini, tapi ntar dia risih. Dia ngerasa kita freak. Ya better ditanya kan. Karena kalau soal perasaan, apalagi cewek nih ya, yang sangat mengutamakan perasaan banget nih, pasti butuh kepastian kan. Biar arah jalannya kita tuh jelas, dan kita kedepannya sama dia ini harus bersikapnya gimana. Gitu. Jadi menurut Yohana, tanya aja kepastian, gak apa-apa kok. Walaupun kita cewek ya, tanya kepastian juga gak apa-apa kok. Karena biar kita sendiri juga ngerti nih, kasih boundaries sama si cowok ini gimana. Gitu.
0: Karena mungkin kebanyakan orang tuh gak berani nanyain kepastian, karena tadi pasti bakal ada dua kemungkinan dong. Oke, kalau misalnya pasangan ini bakal kita bakal arahnya ke seperti arahnya akan pacaran gitu. Tapi ada juga pasti yang sebaliknya dong, kayak setelah ditanyain hubungannya seperti apa malah di ghosting. Nah, kalau kayak gitu gimana?
1: Kalau Yohana, ya kalau jadian ya syukurlah ya. Tapi kalau yang enggak jadian yang malah di ghosting, ya udahlah ya, masih banyak ikan di laut. Sedangkan kalau memang dia ngerasa masih ngajak lanjut lagi, kayak kita tetap lanjut aja lah. Kayaknya masih perlu pengenalan, masih perlu PDKT, atau kita temenan aja nggak apa-apa. Ya udah, kalau emang maunya temenan, karena kan di hubungan cowok yang mimpin ya kali, cowoknya minta temenan, ya udahlah kita temenan kan. Karena mikirnya gitu ya.
0: Karena abis itu kita harus ada boundaries kayaknya. Kalau misalnya temenan tuh nggak mungkin sampai gini, nggak mungkin sampai sleep callan, nggak mungkin sampai chattingan tiap hari intens. Kan pasti ada batasan-batasan hal itu ya. Betul kan?
1: Bener banget.
0: Enak aja, masa cuma temen mau dapet yang lebih
1: ya kan? Sorry, itu spesial buat pasangan kita di masa depan ya.
0: Oke, ini seru banget teman produk. Kita masih ngebahas putar status gak ada, overthinking jalan terus. Jadi nanti kita di segmen selanjutnya kita masih bakal tanya-tanya barengan sama Yohana. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram, aplikasi RRI Digital, dan juga live YouTube-nya Radio Pontianak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: You're now on Room Radio 2.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Okay, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, masih ditemenin sama Salma dan juga Yohana dari PKBI Kalimantan Barat. Dan kita masih ngebahas status gak ada, overthinking jalan terus. Mungkin teman Pro 2 juga banyak yang mengalami hubungan tanpa status ini ya. Terus kayak bikin overthinking tiap malam, di tengah malam jam-jam segini ini udah mulai, aduh dia gimana ya online tapi kok gak balas chat aku, dia kok upload story sama temen-temennya mulu. Ah itulah overthinkingnya tuh di mana-mana, betul gak Yohana?
2: Betul banget.
1: Nah di malam hari ini kita bakal ngebahas itu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja bergabung, cuman sampai jam 9 malam. Langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Jadi langsung aja bergabung teman Pro 2, nanti bakal sama bacanya satu per satu. Oke, Yohana, aku penasaran sih sebenarnya kenapa ya hubungan tanpa status ini tuh sering banget memicu overthinking dan bakal ngaruh ke mungkin kesehatan mental seseorang. Menurut Yohana kenapa tuh?
2: Karena dari yang overthinking tadi jadi bikin kurang tidur loh kak. Terus banyak nangisnya. Khususnya cewek lah ya, karena aku utamakan perasaan tadi kan. Dia ngerasa kayak, aduh aku dicuekin, salah aku apa, kurangnya aku apa. Overthinkingnya banyak banget, terus bikin nafsu makan kurang, terus enggak ada energi buat interaksi sama orang-orang. Banyak pengaruh buruk yang Yohana ngerasa buruk banget dari overthinking tentang hubungan tanpa status tadi. Jadi menurut Yohana yang bikin sakit mentalnya tadi itu karena pola hidupnya jadi langsung berubah drastis kali ya.
1: Tapi kalau misalnya nih dalam menjalani hubungan, kalau misalnya ini dua orang lagi PDKT-an gitu ya, terus gak tahu nih arahnya kemana, terus malah bikin salah satu pihak atau kedua belah pihak tuh sampai sakit, sampai overthinking tadi, bukannya itu udah menandakan tanda-tanda bahwa itu bukan orangnya ya?
2: Bisa jadi, dan mungkin karena mereka gak bisa atau gak berani jujur tentang perasaan mereka kali ya. Karena biasa kalau orang ngejalanin HTS tuh orang yang kayak, ya udahlah mikirnya jalanin dulu tadi kan. Jadi buat jujur tentang perasaan mereka ragu nih. Padahal penting banget lah menurut Yohana.
1: Itu kan lebih ke apa ya, kayak komunikasi yang sehat lah ya antar pasangan. Kalau menurut Yohana gimana sih cara membangun biar komunikasi sehat antar kedua belah pihak itu seperti apa?
2: Yang pasti kita ketemu sama orang yang kira-kira buat diajak komunikasi dia bisa gak nih. Dia tipe orang yang kalau diajak komunikasi apakah menghindar atau enggak. Karena Yohana ngerasa ada beberapa orang yang kadang kalau diajak komunikasi di waktu-waktu tertentu dia ngerasa kayak, udahlah bukan urusan aku juga. Kan ini perasaanmu sendiri, ngapain urusannya sama aku gitu. Jadi menurut Yohana yang dari awal kita juga harus tentuin nih orangnya gimana kalau diajak komunikasi. Dan kalau udah ketemu orang yang udah okay, diajak komunikasinya bagus, berarti setiap kalian ngerasa ada hal yang mengaitkan kalian berdua sendiri. Kalau hubungan kalau urusan tentang perasaan sendiri kan emang harus kita kontrol sendiri ya kak menurut Yohana. Karena namanya tadi hubungan gak ada status. Jadi kan gak ada tanggung jawab masing-masing nih soal perasaan. Nah jadi kalau udah tahu ini bakal berdampak buat keduanya, cobalah diomongkan. Misalnya kayak, aduh aku ngerasa kayaknya komunikasi kita sekarang yang udah makin jelek deh, jadi ini gimana, kamu punya solusi gak gitu. Kalau bisa kalau sama cowok, saran Yohana tuh tanyakan solusinya langsung. Jangan kebanyakan basa-basi, karena kadang banyak cowok nih yang Yohana temuin tuh malas banget baca chat cewek yang panjang-panjang tuh.
1: Enggak suka long text ya.
2: Iya.
1: Lebih suka to the point aja gitu ya.
2: Bener, kadang kita udah long text nih cuma dibalas kayak, oh iya ntar aku balas nanti, ujung-ujungnya gak dibalas.
1: Itu bete banget sih. Padahal kan long text itu kan kita lagi meluapkan emosi kita banget ya. Kita langsung mengeluapkan ini loh perasaan aku tuh kayak gini loh. Tapi dibalasnya ntar dulu ya, nanti ya, atau iya nanti dibaca. Wah, itu sakit sih kalau kayak bener, gitu ya. Kalau Yohana sendiri, kan tadi udah aku sempat singgung juga di segmen sebelumnya ya, kalau Yohana tuh pernah mengalami fase HTS alias hubungan tanpa status. Biasanya si Yohana ini punya kayak apa ya, kayaknya kalau udah 3 months rules. Tahu enggak 3 months rules?
2: Tahu.
1: Kamu punya kayak gitu enggak sih rules, kayak misalnya kalau misalnya udah 3 bulan enggak ada apa-apa, enggak ada perkembangan, kayaknya aku udahan deh, atau ada rules-rules yang kamu yakini enggak?
2: Kalau Yohana ngerasa 3 months rules tuh standar di sosial media ya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, sedangkan kalau Yohana buat dalam hubungan itu tuh standar itu harus diciptakan sama dirinya orang masing-masing yang ngejalanin hubungan.
1: Oke. Okay.
2: Karena kalau udah ngikutin standar sosmed tuh ya, itu kayak udah kenyamanannya orang di luar sana. Belum tentu semua orang ngerasa nyamannya sama kan. Apalagi udah bertebaran 3 months rules kayak, oh udah 3 bulan nih harus tanya ke pasien. Kalau anak enggak, malah karena tadi udah bertebaran standar kayak gini, jadinya orang yang kayak berusaha ya udah 3 bulan nih kita kasih yang terbaik dulu. Tapi belum tentu.
1: Kayak ini ya, kayak apa sih namanya, fase honeymoon fase ya. Jadi kayak ngasih yang baik-baik tuh dulu di 3 bulan awal, love bombing dulu.
2: Bener
1: di
2: 3
1: bulan
2: kan?
1: Awal.
2: Makanya biasa kalau orang udah 3 bulan pas jadian malah ternyata beda kan.
1: Okay.
2: Nah, jadi kalau Yohana ngerasa kayak ya udahlah, PDKT tuh lama-lama enggak masalah kok bagi Yohana ya. Malah kalau Yohana PDKT paling sebentar bagi Yohana tuh 6 bulan malah.
1: Oke, okay, sama semester ya.
2: Itu baru paling sebentarnya.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu pun belum tentu orang yang udah kenal 6 bulan, dekat 6 bulan, bahkan yang bertahun-tahun aja itu bisa kita kenal satu sama lain dah. Dan mengenal dia bener-bener gitu loh. Jadi Yohana rasa ya kalau PDKT lama ya enggak masalah lah ya.
1: Oke. Jadi kamu tidak meyakini 3 months rules tadi ya?
2: Iya.
1: Jadi kamu punya standar sendiri bahwa 6 bulan itu, kalau udah 6 bulan kamu bakal nanyain kepastian enggak?
2: Yohana ngerasa kalau memang si cowoknya udah ngelewatin batas Yohana, karena Yohana kalau dalam sama lawan jenis, Yohana pasti nerapin

0: Jangan ya, orang ngerasa kayak enough sih, jangan manggil sayang-sayang selama kita belum ada hubungan.
1: Okay, jadi waktu HTS, no, nggak ada panggil-panggil sayang-sayang dulu.
0: Jadi kalau memang udah dia ngerasa, ya orang ngerasa kayak dia udah ngelewatin batas banget nih, dia kayak ngegobet banget sifat pengen kayak pacar Yohana. Jadi Yohana kayak, udah, ini maunya gimana? Yohana bakal
1: meskipun
0: tanya.
1: Meskipun belum 6 bulan.
0: Meskipun 6 bulan, belum 6 bulan ya, bakal Yohana tanya. Karena Yohana gak bisa sama orang yang ngelewatin batas Yohana. Karena Yohana sangat menghargai batasan orang lain, dan Yohana juga mau orang lain menghargai batasan dari Yohana.
1: Jadi Yohana udah kayak setting boundaries kalau misalnya HTS tuh gak boleh sampai sini loh, tapi kalau pacaran udah boleh nih kayak gini. Jadi ada batasan-batasan itu tadi.
0: Bener banget.
1: Kalau misalnya kan biasanya orang tuh ada ya, laki-laki yang mungkin datang ke Yohana, itu kan biasanya baru kenal tuh langsung mengutarakan, aku tuh pengen pacaran loh gitu. Misalnya belum 6 bulan gitu, Yohana tuh bakal gimana?
0: Waduh, bingung ya.
1: Kan ada juga banyak nih tipikal laki-laki tuh, ada yang misalnya butuhnya waktu yang lama, kayak Yohana mengenal 6 bulan dulu baru kita bisa memastikan kita lanjut atau tidak. Atau mungkin dari awal udah kayak aku maunya pacaran deh, intensitasnya udah kesana gitu. Kalau Yohana sendiri gimana?
0: Kalau dalam konsep baru kenal Yohana, berat ya jadinya. Yohana yang kayak langsung, kayaknya kita perlu kenalan dulu gak sih? Kita jadi teman dulu gak sih? Karena ya orang bakal nyaman sama seorang tuh kalau udah jadi teman, karena kalau ngerasa kayak kita nih HTS, jadi kayak berusaha menunjukin yang terbaik gitu rasanya. Jadi kalau udah jadi teman nih kayak ya udahlah santai aja nih, jadi diri sendiri gitu loh kak. Karena kalau memang dari awal tiba-tiba pengen ngajak pacaran, ini dari apa sih yang mendukung dia ngajak pacaran coba? Sedangkan kita aja belum kenal gitu, berarti dia baru melihat sifat Yohana yang baiknya doang kan.
1: Bisa jadi sih, bisa jadi ya. Setuju. Terus kan kalau misalnya udah 6 bulan, Yohana tadi kan bilang kalau misalnya PDKT tuh minimal 6 bulan, kan pasti udah ada ekspektasi-ekspektasi dong. Kayak misalnya, 6 bulan ini kayaknya aku cocok deh sama dia, kayaknya aku mau lanjut deh sama dia gitu. Tapi bisa jadi ekspektasi itu tidak sesuai juga nih sama yang Yohana mau. Mungkin dari pihak laki-lakinya tidak sejalan juga nih sama Yohana. Yohananya suka, cowoknya gak suka. Jadi gimana sih cara Yohana untuk mengontrol ekspektasi-ekspektasi yang mungkin udah ada di kepala Yohana?
0: Kalau Yohana malah dari awal naksir tuh udah yang gak mau pakai harapan sama sekali ya sama orang.
1: Kayak nothing tulus ya, gitu.
0: Iya, karena terus, emang terus niat Yohana PDKT sama orang ya buat mengenal dia. Dan suka sama orang bukan berarti kita berharap buat punya hubungan sama dia. Karena ini kan perasaan kita sendiri dan tanggung jawab kita sendiri ya kak. Jadi harusnya kita udah mengontrol nih dari awal. Jangan buat menyimpan harapan atau menaruh harapan dari seseorang yang kita suka lah khususnya. Karena belum tentu dia bakal suka balik gitu.
1: Jadi ya udahlah ya, nothing tulus aja, dijalanin dulu aja gitu. Jadi Yohana lebih mengiyakan untuk HTS atau ya udahlah yang jelas-jelas aja gitu.
0: Kalau Yohana HTS karena buat PDKT ya nggak apa-apa lah ya.
1: Jadi pada saat PDKT boleh nih, sah-sah aja nih untuk tidak hanya dengan satu lawan jenis. Atau
0: kalau Yohana,
1: kamu tipikal yang kalau misalnya PDKT yang tebar jaring atau yang kayak satu-satu dulu, one-on-one dulu?
0: Karena Yohana belum pernah pacaran ya kak. Baru nge-stacknya di HTS nih. Jadi Yohana ngerasa cukup satu aja lah ya. Karena kadang Yohana juga bingung nih, kenapa orang bisa punya HTS-nya banyak, karena
1: energinya kok bisa sebanyak itu ya.
0: Iya kan, bener banget. Yohana bingung. Sedangkan Yohana buat energi satu orang aja belum tentu ada sebanyak itu gitu.
1: Kok bisa ya orang ngabarin tuh, sekali ngabarin tuh langsung ngabarin 5 orang sekaligus gitu. Teleponan juga misalnya nanti sore sama siapa, malam sama siapa. Kok bisa ya gitu.
0: Bener.
1: Jadi ya, Yohana adalah orang yang kalau misalnya PDKT tuh satu aja gitu ya. Nah teman peradua, kita masih membuka sesi tanya jawab buat kamu yang pengen bergabung barengan sama Salma dan juga Yohana. Kita ngebahas status gak ada, overthinking jalan terus. Mungkin teman peradua juga banyak nih yang ngalamin kayak gitu. Langsung aja bergabung di WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, Ruang Obrolan Pro 2.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pendidikan itu sangat penting buat kita generasi penerus bangsa loh. Coba dengerin pendapat dari Duta Siswa Kalimantan Barat 2025 ini yuk.
1: Karena dengan berpendidikan setidaknya kita tuh bisa menentukan jalan hidup yang lebih baik. Karena pendidikan adalah sesuatu yang bisa menentukan masa depan kita. Karena dengan berpendidikan setidaknya kita tuh bisa menentukan jalan hidup yang lebih baik gitu daripada hidup sebelumnya. Sebab karena pendidikan itu sangat penting sih menurut saya.
2: Karena pendidikan itu penting untuk mengasah kemampuan siswa, apalagi di kalangan remaja. Dan mengasah keterampilan bagi para remaja. Jadi kayak kita tuh harus belajar semua yang harus kita tahu.
3: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma bereksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin. Tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, welcome back di 101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di Ronda Ruang Obrolan Produa barengan sama Salma dan juga Yohana dari PKBI Kalimantan Barat. Dan kita masih ngebahas status gak ada, overthinking jalan terus. Inilah fenomena anak muda ya teman Produa ya. Kita sapa-sapa dulu teman Produa yang sudah bergabung barengan sama Salma di live YouTube. Ada @nabiladafik katanya, HTS memang capek banget sih, pakai emoji nangis.
1: Jujur iya.
0: Jujur iya ya, oke. Jadi mungkin Nabila David ini juga mengalami fase-fase HTS-an juga nih. Karena bisa ini jadi. Mungkin banyak banget ya kalau aku ngelihat di sekitar aku aja nih, mungkin banyak juga yang kayak lebih nyamannya HTS-an gitu loh. Kalau Yohana sendiri gimana? Apakah kamu dengan HTS-an aja udah cukup nyaman, udah kayaknya kayak gini aja deh gitu?
2: Kalau Yohana karena ngerasa PDKT yang butuh waktu perlu lama, jadi Yohana ya kayak fine-fine aja. Dan emang Yohana sekarang lebih ke menikmati dunia sendiri ya, dan gak mengharapkan apa-apa dari hubungan HTS ya. Kalau memang kedepannya bakal jadi hubungan, ya bagus lah. Kalau enggak, ya udahlah, at least kita berteman ya kan.
0: Oke, jadi kamu dengan berteman aja juga sebenarnya udah cukup ya?
2: Bener banget.
0: Oke, nah kalau misalnya ini ada pertanyaan nih, gimana kalau misalnya udah HTS-an udah berbulan-bulan, terus pengen nanyain sebenarnya kita ini apa sih, kayak kejelasan status hubungan gitu. Menurut Yohana gimana cara untuk menanyakan tapi tanpa menuntut pasangan satu sama lain?
2: Kalau dari Yohana yang pasti kita utarakan dulu perasaan kita gimana sih selama HTS. Bilanglah kayak, aku nyaman nih selama kita komunikasi akhir-akhir ini. Karena kalau kita bilang kita selama kita dekat, kan belum tentu kita doang nih yang dekat sama dia.
0: Oke.
2: Nah jadi aku pasti bakal bilang kayak, aku ngerasa nyaman dari interaksi kita akhir-akhir ini. Yang aku ngerasa juga cukup intens bagi aku. Dan aku juga ngerasa aku punya perasaan sama kamu. Aku gak tahu kamu punya perasaan apa enggak sama aku apa gimana. Jadi aku harap kamu bisa jujur sama aku. Kamu punya perasaan apa enggak. Jadi kita ngomong dulu perasaan kita gimana. Nah dari situ baru kita ngomong, kita tanyain. Kalau kita yang cewek nih ya, kita tanya nih, kamu maunya kedepannya gimana? Kalau emang kamu gak bisa ngambil keputusan apa-apa, ya udah kita temenan. Jangan minta apa-apa gitu. Jadinya kita sebagai cewek juga tuh harus bisa tegas ya buat minta keputusan tadi. Jadi kalau emang dia udah kelihatannya gak bisa ngambil keputusan, ya udahlah temenan aja gitu.
0: Oke, tapi berarti kamu dari HTS ke, kan hubungan tanpa status, ke jadi teman biasa, back to friend, kayak selanggunya somber. Itu kayak gak apa-apa itu kamu, kayak gitu.
2: Kalau bagaimana ya gak apa-apa lah ya, kenapa sih emangnya harus musuhan gitu loh. Kan dari awal, dari sebelum kita HTS juga kita udah berteman. Kenapa sih gara-gara HTS jadi gak temenan lagi?
0: Mungkin kan ada juga beberapa yang kayak canggung deh kalau misalnya udah temenan, terus hubungannya in a romantic way, terus tiba-tiba kita harus temenan lagi, padahal kayaknya kita pernah saling suka gitu. Bakal canggung gitu menurut aku ya. Menurut Yohana enggak ya?
2: Enggak ya, karena Yohana kayak, ya udahlah ya, itu kan perasaan masing-masing. Udahlah, sekarang jalannya udah yang baru nih, jangan mengingat jalan yang lama.
0: Oke. Itu agak perspektif baru juga sih buat aku. Karena mungkin sebagian dari orang kayak, kayaknya gak bisa deh balik jadi teman biasa gitu. Itu kan tadi dari cewek ke cowok. Nah menurut Yohana, kalau misalnya dari cowok nanyain kepastian ke Yohana, misalnya udah, Yohana kan meyakini 6 bulan ya minimal, tapi si cowok ini baru 3 bulan udah ngerasa nyaman sama Yohana, terus dia bakal nanyain gitu, sebenarnya Yohana, sebenarnya kita ini apa sih gitu. Kira-kira Yohana bakal terpressure atau ya udah malah ini adalah momen untuk jujur-jujuran.
2: Menurut Yohana malah emang ini momen buat jujur-jujuran ya, karena si cowok tadi kan udah jujur ya. Ya masa sih kita nggak jujur juga? Masa sih kita mau bohongin perasaan kita? Ya kalau memang ngerasa kita selama chattingan nyamannya sebagai teman, ya ngomonglah sebagai teman, karena jangan jadikan perasaan orang itu tuh buat kita mainin, karena orang tuh punya hati, kita sendiri aja punya hati. Bayangin aja deh kalau diri kita sendiri hatinya dimainin sama orang yang kita suka. Kan sakit hati nih ya. Jadi kalau bisa kita sebagai cewek juga, kalau ada orang yang naksir sama kita sampai yang udah ngomong, ya kalau bisa ngomonglah kayak, aku gak ada rasa nih sama kamu, aku emang nyamannya kita temenan aja. Jadi aku gak bisa balas perasaan kamu dan ngasih harapan apa-apa sama kamu. Dan kalau bisa jangan berharap apa-apa dari aku, karena emang aku nganggap kamu sebagai temennya aku aja gitu loh.
0: Oke, itu lebih jawaban yang tegas banget ya. Berarti Yohana ini tipikal yang kalau misalnya dalam suatu hubungan kamu ngasih closure nggak sih ke orang yang mungkin lagi dekat sama kamu, misalnya kayak kita nggak bisa lanjut deh, atau ya udah ghosting aja tiba-tiba hilang.
2: Kalau Yohana, selama Yohana ngerasa kayak emang kita ini sedekat itu, Yohana bakal ngasih closure dari diri Yohana langsung. Yohana ngerasa kayak, aduh aku risih nih, aku capek nih, aku bakal langsung ngomong. Karena kan gak enak nih, tiba-tiba ditinggal langsung menghilang gitu. Terus tiba-tiba mendapat kabar baru, dia dekat sama yang lain, nah kan gak enak. Tapi kalau emang udah sampai ditanya, ya ngomonglah sejujur-jujurnya gitu.
0: Oke, jadi kamu tipikal orang yang ngasih closure ya. Pernah gak mengalami di fase di hubungan, tadi HTS ya, hubungan tanpa status, tapi gak di closure, jadi kayak tiba-tiba di ghosting aja?
2: Pernah ya, jujur pernah. Tapi man always come back.
0: Oke, jadi pas udah pas udah pergi, dia balik lagi.
2: Iya, jadi datang lagi di waktu yang berbeda dengan pribadi yang berbeda.
0: Oke, terus kamu menerima gitu kalau misalnya dia, kan tadi kamu bilang man always come back, sampai abis itu apakah pada saat comeback kamu juga masih akan terbuka untuk okay, welcome back, atau bakal kayak no, kan kita udahan gitu?
2: Yohana, tergantung dari diri Yohana ya. Kalau memang dia sama ada di hidup Yohana enggak membuat Yohana seterganggu itu di kehidupan Yohana sehari-hari, ya why not buat Yohana terima, apalagi kalau memang Yohana masih ada perasaan ya. Tapi kalau memang dia udah mengganggu diri Yohana banget nih, yang udah benar-benar menguras energi Yohana banget sampai bikin Yohana sakit mental lah, aduh mending udah deh jangan diterima lagi gitu.
0: Oke. Ada tips enggak sih dari Yohana supaya menjalani hubungan? Kan tadi Yohana juga ternyata pernah punya pengalaman nih hubungan tanpa status yang cukup lama. Ada tips gak sih dari Yohana untuk menjalani hubungan tanpa status tapi gak bikin overthinking gitu? Ada gak?
2: Ada dong. Yang pasti pertama tuh, jangan pernah menaruh dia sebagai prioritas pertama kita di kehidupan kita nih. Karena balik lagi, prioritas kita sekarang diri kita. Udahlah, masih muda, banyakin tuh pergaulan yang seru-seruan, main sama teman seru-seruan nih kan, kita traveling sama teman kan seru nih ya, daripada mikirin HTS terus nih yang nggak bisa diajak kemana-mana, yang cuma jalan di tempat. Yang mending kita ajak temen nih yang bisa diajak jalan jauh-jauh gitu. Terus yang kedua dari Wahana, jangan naruh harapan, karena kita tadi nggak bikin dia jadi prioritas pertama di hidup kita, jadi kita juga jangan naruh harapan apa-apa sama dia. Kita mikir kayak, aduh dia pasti berubah kok, aduh dia pasti bakal suka juga sama aku. Udah jangan, udah. Yang tahu tuh cuma Tuhan. Udah, kita cukup tahu perasaan kita aja. Kita kendaliin perasaan kita aja kali ya.
0: Ada lagi tips dari Yohana?
2: Udah sih ya dari Yohana, yang pasti bawa enjoy aja lah, gak usah terlalu dipusingin banget gitu.
0: Okay, enjoy, dan juga jangan lupa self love lah ya.
2: Bener.
0: Nomor satu self love, habis itu pokoknya utamain diri dulu, baru nanti perasaan tuh akan muncul dengan sendirinya gitu.
2: Iya,
0: betul. Okay, karena sudah di penghujung segmen, boleh dikasih closing statement dari topik kita hari ini. Yohana, status gak ada, overthinking jalan terus.
2: Halo dari Yohana, self love dulu, udah. Yang lain, selama belum self love, jangan dicintain.
0: Okay, cintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain, betul?
2: Bener banget.
0: Kesimpulan ya, okay banget, thank you Yohana udah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya juga, di lagi kuliah, lagi volunteeran, tapi masih sempat juga untuk datang di RRI Pro 2 Pontianak. Terima kasih juga buat teman Prodo yang sudah bergabung melalui live chatnya YouTube Prodo Pontianak. Terus habis ini Salma masih akan menemani kamu dari jam 9 sampai jam 11 di Deep Talk. Jadi kalau misalnya kamu habis kepantik nih obrolan di overthinking, status gak ada, overthinking jalan terus, mau lanjut curhat, boleh banget curhatnya di Deep Talk teman Prodo sampai jam 11 malam. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Salma pamit, Yohana pamit, and see you, bye-bye.
1: You're now on Room Pro 2.

Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Masih dalam suasana Lebaran Idul Adha ya teman Pro 2 ya. Selama di sini akan menemani kamu sampai jam 12 malam. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tadi juga dari jam 8 sampai jam 9 kita ngobrol-ngobrol seru di ronda ruang obrolan Pro 2, ngomongin seputar hubungan tanpa status ya. Gak ada status yang jelas tapi overthinkingnya jalan terus. Wah, ini mungkin teman Pro 2 juga kebanyakan relate juga nih sama obrolan Salma dan juga Yohana dari PKBI Kalimantan Barat tadi dari jam 8 sampai jam 9. Buat kamu yang ketinggalan obrolan Salma dan juga Yohana, bisa menyaksikan tayangan ulang di YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Cari aja judulnya teman Pro 2 ya. Dan dari jam 9 sampai jam 11 ini Salma akan menemani kamu di Deep Talk. Waktunya kita curhat-curhat di malam hari ini. Mungkin kamu tadi udah mulai ke-trigger gitu ya soal hubungan tanpa status gitu. Kita bisa bahas-bahas juga kok di sini teman Pro 2 sampai jam 11 malam. Salma akan menemani kamu spesial nih. Mungkin masih suasana Lebaran, suasana orang-orang pada pulang kampung, berkumpul bersama keluarga. Terus suasana Kota Pontianak juga lagi rame-ramenya di jalanan, di mana-mana semuanya ramai karena mungkin momennya hari ini juga cuti bersama. Dan besok tanggal kejepit teman Pro 2. Waduh, itu sih habis tanggal Sabtu, Minggu libur, Senin libur lagi. Nikmat sekali long weekend ya. Oke teman Pro 2, nanti Salma akan kembali lagi menyapa kamu dan kita ngobrol bareng, curhat bareng sampai jam 11 malam. Jadi buat kamu yang mau sambil request juga boleh banget request di WhatsApp 0811 570 0108, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Semoga happy selalu teman Pro 2 karena bakal ditemenin sama Salma sampai jam 11 di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, Mas

When ya masuk ke fasenya berhasil perunggu. Teman Pro 2, kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Salma sampai jam 11 malam. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen curhat-curhat, curcol-curcol sama Salma, boleh banget langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, tadi di jam 8 sampai jam 9 Salma kedatangan tamu dari PKBI Kalimantan Barat dan kita ngobrolin seputar hubungan tanpa status. Aduh, siapa nih teman Pro 2 yang fasenya tuh ngulang-ngulang terus nih di hubungan tanpa status, tiba-tiba asing, hubungan tanpa status asing lagi. Atau hubungan tanpa status terus tiba-tiba nanyain kepastian di ghosting. Wah, ini adalah fase apa ya, ibaratnya lingkaran setan teman Pro 2. Nah, aku pengen tanya sih ke teman Pro 2 yang lagi dengerin Salma sekarang, apakah kamu tipikal yang fine aja nih sama hubungan tanpa status, ya udah jalanin dulu aja apa yang ada, atau kamu tipikal orang yang kalau misalnya menjalani hubungan ya aku harus tahu ini arahnya kemana, aku harus tahu apakah aku ini akan dijadikan pacar atau cuman main-main doang. Nah, boleh banget share pengalaman kamu juga teman Pro 2 yang mungkin lagi HTS-an gitu ya di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Kamu juga bisa share kamu kalau misalnya lagi menjalani hubungan tanpa status HTS-an gitu ya. Biasanya adakah kamu menganut seperti 3-month rules atau ya udah jalani dulu aja sampai capek, atau kayak udah maksimal 6 bulan udahan deh gak bisa dilanjut. Nah, kamu juga bisa share itu cerita kamu teman Pro 2. Apakah kamu tipikal yang suka HTS-an atau aku tuh pengen sesuatu yang jelas gitu. Nah, kalau Salma sendiri, dimulai dari Salma ya, kalau aku lebih suka hubungan yang jelas, ini arahnya kemana, terus ini akan seperti apa, jalanin tapi bukan yang pasrah, ya udah jalanin dulu aja gitu. No, bukan seperti itu. Jadi ya, kita harus tahu nih arah hubungan ini akan dibawa kemana, maksud tujuan mendekati aku nih seperti apa. Nah, mungkin kayak gitu nih teman Pro 2 gambarannya. Kamu bisa share cerita kamu juga. Terus kalau mau share sambil sedikit sambil curhat-curhat juga boleh ya, sambil request lagu pilihan kamu untuk menemani galaunya kamu di malam hari ini juga boleh. Atau buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, lagi dengerin Salma, kamu bisa juga kirim cerita kamu sekarang, atau lagi jalan sama HTS-annya nih di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 kasih tahu ke Salma gimana POV dari kamu. Terus request lagu juga boleh, langsung aja bergabung. Cuma sampai jam 11 nih untuk jaga malam bagian deep talk ya teman Pro 2 ya. Kayaknya jalan kota Pontianak lagi rame-ramenya nih. Mungkin teman Pro 2 lagi pada jalan kemana, kamu bisa kasih tahu Salma juga. Kalau gitu teman Pro 2, Salma akan puterin lagu untuk menemani aktivitas kamu di malam hari ini. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan ini dia Saul Priyadi dalam diam.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Akhirnya was Still My Girl by One Direction teman Pro 2. Dan kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 di malam hari ini. Selalu masih akan menemani kamu di Deep Talk, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen curhat-curhat, curcol-curcol, iya sik, boleh banget langsung aja bergabung di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk, dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital.

Oke, teman Pro 2. Jadi tadi aku sempat ngebahas juga soal fenomena apa ya namanya HTS, hubungan tanpa status. Wah. Jadi tadi ada juga yang bergabung barengan sama Salma di malam hari ini. Kita ngebahas tentang hubungan tanpa status, yaitu ada V yang bergabung tadi kayaknya udah 1 bulan nih dari pertama kali aku cerita soal HTS-an aku, dan ternyata masih HTS-an juga sekarang dengan orang yang sama. Barusan nih pulang jalan sama dia, udah ada kemajuan, sekarang orangnya udah mulai ngajak jalan berdua. Udah mulai tahu juga nih fungsi kamera belakang, asik. Tadi di jalan dia juga udah mulai ngelus kepala sambil ngobrol-ngobrol katanya. Terus cuman ini kan udah jalan 3 bulan lebih ya dekatnya ya, tapi masih belum ada kepastian juga. Menurut Kak Salma, aku harus gimana nih? Kasih waktu lagi untuk beranikan diri buat tanya, tapi aku takut jadi asing juga, atau tetap menunggu aja? Cuma mau sampai kapan katanya. Wah, oke deh kalau kayak gitu. Nanti kalau menurut Salma sendiri ya, teman Pro 2 ya, kita ngobrolin seputar HTS. Udah 3 bulan kira-kira gimana nih? Jadi kalau misalnya Kak V ini merasa kayaknya ini udah ada jalan yang kayaknya ini ada positif ya gitu, jadi ya mungkin bolehlah ditanyain. Meskipun ya gitu tadi, takut kehilangan, takut di ghosting, takut asing gitu. Tapi ya fine aja teman Prodo. Ini kok dari tadi ada yang nelpon mulu ya dari tadi. Coba kita angkat dulu, siapakah dia? Halo. Halo. Halo. Tidak ada suaranya teman Pro 2, jadi ya udah nanti kita tunggu aja ya buat kamu yang lagi nelpon-nelpon tadi barengan sama Salma. Ini ada V tadi yang bercerita, menurut Kak Salma aku harus gimana ini? Kasih tahu atau beranikan diri buat nanya? Nah, kalau misalnya V udah V ya namanya ya. Kalau V udah yakin banget kayaknya aku bisa deh, ya udah coba tanyain. Meskipun ya tadi kita banyak banget hal-hal yang kayak kayaknya ini positif, kayak ini enggak deh. Tapi kalau saran aku sih boleh untuk ditanyain ya Kak V ya, karena udah jalan 3 bulan juga. Kalau misalnya hubungan itu udah mulai merasa ada kemajuan, ada progres gitu, ih asik banget, boleh banget langsung aja ditanyain. Semoga sukses untuk PDKT-nya ini, HTS-nya yang udah 3 bulan ini. Dan semangat juga Kak Vivi, aku punya satu lagu spesial untuk Kak Vivi. Ada Keisha Lefron Kak dengan Jadi Kekasihku Saja.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Bro 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, gak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.
3: All right, let's go.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Nre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Nre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Nre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Nre? Aduh.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh. Ya deh, ya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
2: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
2: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
2: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

80 ruang sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Pagi Teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya info Pro 2.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Pareva dan di Spada. Selamat pagi teman Prodo, edisi tanggal 29 Mei 2026. Kita awali dulu sesi kita di pagi hari ini dengan info-info yang bisa diakses melalui halaman rri.co.id. Dan beberapa diantaranya udah aku rangkum nih teman Prodo. Dan ada berita tentang kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang mencatat jumlah hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat mencapai 11.766 ekor. Data tersebut terdiri dari 7.915 ekor sapi dan 3.847 ekor kambing serta 4 ekor domba yang tersebar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalbar, Muhajirin Yanis, melalui pelaksanaan harian Kakanwil Kemenak Kalbar, Mahmud, mengatakan data tersebut merupakan hasil rekapitulasi pelaksanaan kurban Idul Adha tahun ini yang dihimpun dari seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota. Mahmud menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenak daerah yang telah berpartisipasi dan aktif menyampaikan data hewan kurban secara tepat waktu. Informasi berikutnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Ketapang membenarkan bahwa ada 3 oknum anggota yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Ketapang AKP I Dewa Made Surita dalam pernyataan resminya pada Kamis 28 Mei 2026. Menurutnya, saat ini ketiga oknum tersebut sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh tim gabungan Satres Narkoba dan Siprop PAM Polres Ketapang di Polres Ketapang. Terungkapnya kasus peredaran narkoba ini berawal dari adanya laporan kasus perusakan serta pencurian hasil jagung di lahan jagung milik pemerintahan Desa Ratu Elok, Kecamatan Manismata pada Jumat 22 Mei 2026 pukul 22.18 waktu Indonesia Barat. Atas laporan tersebut, anggota Polsek Manismata melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku perusakan dan pencurian jagung berinisial A yang merupakan warga Kecamatan Manismata. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 2 kantong klip plastik kecil yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 1,9 gram dari tangan inisial A tersebut. Petugas pun langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 2 pelaku, yaitu seorang perempuan berinisial M 27 tahun dan seorang laki-laki berinisial AT 20 tahun serta 3 klip plastik berisi kristal diduga sabu dengan jumlah kurang lebih 299,37 gram di sebuah rumah kontrakan berinisial D yang hingga saat ini masih dalam pengejaran. Informasi-informasi tadi bisa kamu akses melalui halaman rri.co.id dan juga aplikasi RRI News. Habis ini, Dipa bakalan balik lagi menemani kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok, cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya, air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal, BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro Pontianak, teman terbaik kamu. 101,8 FM Pro Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wedeh, ini sudah ada Bang Teni ya yang gabung di WhatsAppnya kita pagi hari ini. Pagi Bang Dipa, katanya motong apa? Motong apa kurban kemarin Bang? Bang Teni motong apa nih Bang kemarin? Wih, salam buat Kak Dewi Tanrai dan juga salam buat Bang Rizal di Sungai Rengas katanya. Nih dapat info juga dari Bang Teni ya. Beliau udah di Jalan Raya Wajo Hilir di Jongkat, terus juga cuacanya lumayan gloomy ya Bang Teni ya. Dibilang mendung, ya enggak mendung-mendung banget, dibilang cerah juga enggak cerah-cerah banget gitu. Tapi keadaan lalu lintasnya lancar-lancar lah ya. Aman-aman terkendali nih. OTW kita katanya, hati-hati Bang Teni, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan ngebut-ngebutan. Kalau ada info-info yang lainnya nih boleh nih gabung barengan Dipa ya di pagi hari ini. Wush, Bang Teni ngirimkan foto dia abis kurban kemarin guys, mantap. Nih beliau nih panitia kurban apa gimana nih Bang Teni? Kalau apa kemarin kurban dapat apa ya? Aku dapat kalau nggak salah 2-3 kantong gitu, kalau nggak salah ya teman perdua ya. Dibikin apa kemarin? Bikin sop sama ibuku di rumah. Oh teman-teman perdua kemarin atau hari ini masih makan daging nggak? Yang kebanyakan sih ya teman perdua ya. Kalau kebanyakan makan daging takutnya ya nggak kenapa-kenapa juga sih ya. Ya pokoknya jangan berlebihan deh, karena segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya teman Pro 2 ya. Oke deh kalau kayak gitu nanti Dipa balik lagi ya, nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan yang pengen request, pengen gabung, pengen kirim salam, pengen titip lagu, silakan gabung di WhatsApp kita nomornya 0811 570 1018. Atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk. Dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

0: nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu ya.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih gak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke sip.
0: Kasih paham.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

Welcome back teman Pro 2 bareng Andi Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini kita lanjut lagi ya di pagi hari ini. Ada Kak Nuri yang udah bergabung, terus juga pengen request lagunya Foreigner. Tapi gak ada nih kayaknya lagu Foreigner ya, karena kemarin beliau nge-request lagu Oasis. Kayaknya aku puterin Oasis lagi deh di pagi hari ini. Nah barangkali buat teman-teman Pro 2 yang oke, katanya. Wih mantap, thank you Kak Nuri. Udah sarapan belum nih? Yang belum sarapan, jangan lupa sarapan ya hari ini teman Pro 2. Kalau ada info-info sarapan enak, boleh dong gabung terus juga share gitu kan ya. Kira-kira pagi hari ini enaknya makan apa gitu teman Pro 2 di info-info sarapan. Oke teman Pro 2.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.